0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Minggu. Saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2. Info pertama, Papua Selatan menempati peringkat ke-9 nasional dalam capaian penemuan kasus tuberkulosis sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan, Vincentius Sigit Raharjo, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan kerja aktif tenaga kesehatan dalam menemukan dan mengobati pasien TB di seluruh wilayah Papua Selatan. Ia menjelaskan penemuan kasus pada 2025 sebanyak 6.117 kasus, sedangkan jumlah kasus yang berhasil ditemukan 5.117 kasus. Angka tersebut menjadi indikator bahwa layanan kesehatan terus bergerak menjangkau masyarakat. Meski demikian, pihaknya mengakui jumlah kasus yang ditemukan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menekan penularan dan peningkatan angka kesembuhan pasien. Dinas Kesehatan Papua Selatan juga terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta memperluas kegiatan screening guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di masa mendatang. Info berikutnya, Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD penyeberangan Kelapa 5, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu terjadi dini hari, sekitar pukul 3:20 waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Haso Viahai melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lainnya. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force C, kemudian Jupiter Z, Mio J, dan Jupiter Z1. Akibat kejadian itu, para korban mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kapolsek Merauke Kota, AKP Susanto Bakri, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan bahwa mereka sudah memasang garis polisi dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Merauke Kota guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Pihak kepolisian telah menerima laporan korban, membuat laporan polisi, serta meneruskan perkara ke unit reskrim untuk proses hukum lebih lanjut. Selama penanganan berlangsung, situasi di lokasi kejadian dalam keadaan aman dan kondusif. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Menurut catatan sejarah, mie gandum sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu di daratan Cina pada masa dinasti Han. Pada masa itu, mie masih dibuat secara manual dan berbentuk gepeng. Lalu kapan pertama kali mie instan itu muncul? Soal mie instan, ada baiknya kita berterima kasih kepada Momofuku Ando, pria Jepang kelahiran Taiwan 1910. Dia adalah orang pertama yang mempopulerkan mie instan yang terbuat dari terigu. Waktu itu, tahun 1956, Jepang tengah kelebihan terigu. Stok terigu di Jepang menjadi berlimpah dan sebagai imbasnya, harganya turun drastis. Ando yang sejak kecil terbiasa berbisnis melihat peluang tersebut. Orang Jepang suka makan mie, sementara terigu tercecer di mana-mana. Dia berpikir kenapa tidak membuat mie berbahan dasar terigu saja. Tapi dia tidak ingin membuat mie seperti pada umumnya. Mie yang dia ciptakan harus berbeda, lebih enak, lebih gampang dibuat, lebih efisien, dan gampang dibuat di mana saja. Untuk kemasan kuahnya, dipilihlah kuah ayam yang rasanya netral dan tidak amis. Setelah berjalan beberapa waktu, mie instan Ando semakin besar. Pada Desember 1958, perusahaan mie instan pertama Ando berdiri dengan nama Nissin Food Industries. Jangan heran ya, saat ini masih menemui beberapa orang yang menyebut mie instan dengan Nissin. Itu mengacu pada pabrik pertama yang memproduksi mie cepat saji tersebut.

0: Lulu.
1: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944, Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita, ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.

0: Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Iya.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis. Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: masukkan dalam penjara kalau masukin dasar jahat.
1: Ampun, ampun, tidak, tidak, tidak.
2: Alhamdulillah mimpi.
3: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
2: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
4: Tiap hari, aduh, bayi penuh udongan.
2: Iya, Mak.
4: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
2: Iya, Mak, tenang, bayi.
0: Bang,
5: yo bos,
0: mana Jun ya?
5: Salah lah, gua tak nampak bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telpon.
5: Oh, yo bos, yo bos. Halo Net, kau bicara bos Net? Ah, yo yo yo yo. Ah, yo yo yo.
0: Apa ceknya tu?
5: Yo bos, tulah.
2: Ada apa, bos?
0: Ngapa lah lama tak gabung?
2: Tak apa-apa, bos. Lagi jenuh, bang.
0: Lah kayu kau. Tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu, bos.
0: Nah, terus?
2: Aku lah tak galak lagi, bos. Cak itu tuh.
0: Serius kau?
2: Serius, bos.
0: Nah, cak iku, be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau, ya?
2: Iya, bos, ya. Jadi malam ini lah terakhir, bos, ya?
0: Yo.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
0: Yitserah kau.
2: Jangan, Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan Mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan, jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, nah. Ada mangsaan.
0: Ay, biar ibeng bay yang dulang, bos.
1: Takut kau.
0: Silah, bos. Menian.
2: Diam, kenapa kalian disini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
3: Kabur!
2: Jangan lari!

0: Dah dah duduk duduk duduk sini, duduk sini kalau.
1: Iya, Pak.
2: Iya,
0: Pak. Iya, Pak. Apa dia kau ini?
3: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
4: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewe.
3: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah,
4: jangan
3: Pak.
4: Jangan cayu, Pak Polisi. Jangan cayu.
0: Kalau insaf tidak ada di sini.
3: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lah insaf. Tidak balik like, melo-melo lagi.
0: Udah. Kalau ada keterangan di BAP ini.
3: Mak, maaf nih, Mak. Ampun, Pak Polisi. Ampun. Aku cuma melo-melo, Pak. Ampun, Pak. Tidak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mak. Junaid bukan jadi anak yang makan, Mak, Mak.
0: Di siko, nangis.
3: Andai waktu pacak diputer, Mak, aku nanya diomong baik-baik.
5: Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafal Farizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan info olahraga.

Kamu akan ditemani dengan info kuliner terlebih dahulu. Sambil menemani makan siang kamu, atau mungkin sedang dalam perjalanan, nah, aku bakal membagikan info kuliner. Yang pertama yaitu kisah rasa dalam sepotong martabak telur. Wah, ini enak nih teman Pro 2. Apalagi martabak di Merauke tuh kayaknya bikin nagih gitu teman Pro 2. Mungkin karena aku memfavoritkan martabak ya. Martabak telur merupakan makanan yang menjadi favorit aku juga teman Pro 2. Walaupun martabak manis juga enak, tapi entah kenapa mungkin karena selera masing-masing aja ya sebenarnya. Selera masing-masing aja sih, aku lebih suka martabak telur teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya kisah rasa dalam sepotong martabak telur. Dan info kuliner yang berikutnya yaitu gado-gado bumbu kacang, pilihan lezat untuk santap siang. Kenikmatan gado-gado ini gak ada duanya teman Pro 2. Apalagi kalau udah ditambah dengan kerupuk, terus habis itu gado-gadonya pedas. Aduh, gak ada obat teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke info kuliner yang pertama, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Sambil santai, sambil dengerin kita, sambil santap siang ya teman Pro 2. Oke, kita dengerin lagu-lagu berikut ini, tetap di sini aja di Santai Siang.

Kamu sedang mendengarkan Santai Siang dengan Info Kuliner, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, mungkin di antara kamu semua udah nggak asing lagi dengan yang namanya martabak ya, teman Pro 2. Martabak telur bukan sekedar jajanan, melainkan ikon kuliner jalanan Indonesia yang kaya rasa, teman Pro 2. Jadi, kuliner jalanan itu kayaknya nggak afdol kalau nggak ada martabaknya, teman Pro 2. Kehadirannya selalu dinanti, terutama saat malam hari tiba, menjadi primadona di berbagai sudut kota. Bahkan calon bapak mantu juga kadang sukanya tuh dibawain martabak, teman Pro 2. Yang ya bapak mantu di seluruh Indonesia ya. Gak ada yang menolak kalau diberikan martabak dan juga martabak manis, teman Pro 2. Paduan teksturnya di luar dan lembut di dalam menciptakan sensasi yang tidak terlupakan bagi penikmatnya. Ini adalah hidangan yang menyatukan beragam selera dalam satu porsi lezat, teman Pro 2. Berdasarkan sejarah dari berbagai sumber, asal-usul martabak telur konon berakar dari Timur Tengah dan India. Dibawa oleh pedagang Gujarat ke Nusantara. Seiring waktu, hidangan ini mengalami akulturasi, menyesuaikan lidah lokal dengan bumbu dan isian yang khas. Resepnya diwariskan turun-temurun, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan kuliner bangsa. Martabak telur pun menjelma menjadi refleksi dari sejarah panjang perdagangan dan pertukaran budaya di Nusantara. Bahan-bahan sederhana seperti kulit lumpia tipis, telur bebek atau telur ayam, campuran daging cincang dan irisan daun bawang menjadi kunci kelezatannya, teman Pro 2. Bumbu rahasia seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan sedikit kari bubuk memberikan aroma yang menggugah selera, teman Pro 2. Untuk kari bubuknya biasanya itu diganti dengan kayu manis, teman Pro 2. Ada yang menggunakan kayu manis, ada juga yang enggak, teman Pro 2. Proses memasak martabak itu unik, teman Pro 2. Saat adonan kulit yang tipis dibentangkan lebar, lalu diisi dengan campuran telur dan daging. Setelah itu dilipat rapi sebelum digoreng dalam wajan datar. Minyak panas memastikan kulit menjadi renyah keemasan, sementara isiannya matang dengan sempurna, teman Pro 2. Martabak telur didampingi kuah cuka biasanya, teman Pro 2. Ada yang kuah cuka, ada juga yang memberikan saus sambal, teman Pro 2. Ada juga yang pakai lombok utuh warna hijau, teman Pro 2. Seringkali berisi irisan acar dan timun serta bawang merah. Kombinasi gurihnya martabak dengan segarnya kuah acar menciptakan keseimbangan rasa yang gak ada duanya, teman Pro 2. Sempurna banget. Popularitas martabak telur tidak pernah pudar, bahkan terus berkembang dengan berbagai inovasinya. Hingga saat ini mulai bermunculan varian-varian martabak dengan isian-isian baru, teman Pro 2. Seperti keju mozzarella, ada yang menggunakan sosis, bahkan ada martabak rendang, teman Pro 2. Namun, martabak telur klasik dengan isian daging dan daun bawang tetap masih menjadi favorit banyak orang hingga sampai saat ini. Ia adalah pengingat akan keindahan kesederhanaan dalam cita rasa yang otentik.

Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas gado-gado sambal kacang atau gado-gado bumbu kacang. Pilihan lezat untuk santap siang. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Tetap di Santai

Masih di Santai Siang dengan info kuliner teman Pro 2. Kita ke info kuliner yang berikutnya. Kali ini dari makanan lezat yang disukai banyak orang nih teman Pro 2. Gado-gado. Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari masyarakat karena cita rasanya yang segar dan juga mengenyangkan. Hidangan ini sering dipilih sebagai menu santap siang yang sehat, praktis, dan kaya akan nutrisi. Gado-gado terdiri dari aneka sayuran seperti kol, tauge, dan juga sayur-sayuran lainnya, teman Pro 2. Sebenarnya bebas tergantung penjualnya ya. Sayurnya biasanya bisa pakai sawi, ada juga yang pakai kangkung, teman Pro 2, dan lain-lain pokoknya. Dan gak lupa, biasanya itu disertakan telur rebus. Hidangan ini biasanya juga disajikan dengan lontong dan juga kerupuk sebagai pelengkap, lalu disiram dengan bumbu kacang sehingga memperkaya cita rasa. Sambal kacang menjadi kunci utama dari kenikmatan gado-gado. Perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas menyatu sempurna dengan aneka isian gado-gado, menghadirkan cita rasa yang lezat, terutama saat disantap di siang hari. Gado-gado dikenal sebagai makanan dengan nutrisi yang cukup tinggi karena mengandung serat, vitamin, dan protein nabati alami yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan nutrisi tersebut membantu menjaga energi tubuh saat beraktivitas sepanjang hari. Gado-gado juga mudah ditemukan ya teman Pro 2, mulai dari warung makan tradisional hingga restoran modern. Harganya juga terjangkau teman Pro 2, membuat gado-gado menjadi pilihan makan siang yang ekonomis namun tetap sehat, lezat, dan mengenyangkan. Penyajian gado-gado kini semakin beragam dan kreatif mengikuti selera konsumen masa kini dengan tampilan yang lebih segar dan juga lebih menarik teman Pro 2. Beberapa penjual bahkan ada yang menambahkan kerupuk emping ya teman Pro 2. Kalau tahu tempe goreng biasanya opsional, ada yang menambahkan, ada juga yang enggak teman Pro 2. Gado-gado sering dinikmati saat waktu istirahat siang di tengah aktivitas seperti hari-hari produktif kerja teman Pro 2. Dan juga bisa menjadi mood booster ketika kita makan di hari libur teman Pro 2. Hidangan ini memberikan rasa kenyang yang tidak berlebihan sehingga memberikan energi untuk melanjutkan aktivitas. Jadi gimana? Apakah kamu tertarik untuk menikmati gado-gado di siang hari ini? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu. Semoga bermanfaat teman Pro 2. Setelah ini kita akan masuk ke info olahraga. Sudah ada dua info yang disiapkan dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia sepak bola. Teman Pro 2, dua-duanya dari dunia sepak bola nih. Barcelona takluk dari Valencia. Lewandowski tutup karir dengan gol perpisahan. Di info olahraga yang kedua, 3 gol Harry Kane antar Bayern Munchen juara Piala Jerman. Jangan kemana-mana, kita bahas setelah dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Di santai siang teman Pro 2. Setelah tadi kita di info kuliner, kali ini kita masuk ke info olahraga. Kita langsung masuk ke info olahraga yang pertama. Kali ini datang dari klub sepak bola Barcelona. FC Barcelona menutup musim La Liga 2025-2026 dengan kekalahan 1-3 dari Valencia di Mestalla pada hari Minggu 24 Mei dini hari tadi. Barcelona sempat unggul lebih dahulu sebelum Valencia bangkit dan membalikkan keadaan pada babak kedua pertandingan berlangsung. Robert Lewandowski membawa Barcelona unggul pada menit ke-61 melalui penyelesaian tenang memanfaatkan umpan dari lini tengah rekannya. Gol tersebut menjadi gol terakhir striker asal Polandia tersebut bersama Barcelona setelah dipastikan meninggalkan klub pada akhir musim. Valencia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Javi Guerra setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Barcelona pada babak kedua pertandingan. Tim tuan rumah kemudian berbalik unggul lewat gol Luis Rioja sebelum Guido Rodriguez memastikan kemenangan Valencia menjelang laga akhir. Pertandingan tersebut menjadi momen emosional bagi Lewandowski setelah menutup karirnya bersama Barcelona dengan torehan 120 gol resmi. Striker veteran asal Polandia tersebut sebelumnya telah menyampaikan salam perpisahan kepada para pendukung Barcelona di Camp Nou. Pelatih Hansi Flick mengakui Barcelona melakukan sejumlah kesalahan setelah unggul terlebih dahulu atas Valencia pada pertandingan tersebut. Flick menilai kesalahan sederhana pemain Barcelona berhasil dimanfaatkan Valencia untuk membalikkan keadaan menjadi kemenangan penting mereka. Meski kalah pada pertandingan terakhir musim ini, Barcelona tetap memastikan gelar juara La Liga 2025-2026 menjadi milik mereka. Barcelona menutup kompetisi domestik musim ini sebagai tim terbaik setelah tampil konsisten sepanjang perjalanan kompetisi berlangsung.

Kembali lagi di Santai Siang dengan Info Olahraga. Kita langsung masuk ke Info Olahraga yang terakhir. Klub sepak bola Bayern Munchen sukses menjuarai DFB Pokal 2025-2026 setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 3-0. Hattrick Harry Kane mengantarkan Die Roten menekuk Stuttgart di Olympia Stadion Berlin pada hari Minggu ini dini hari tadi, teman Pro 2. Pertandingan berjalan ketat sejak peluit awal laga karena kedua tim langsung tampil sangat terbuka. Stuttgart mengancam lebih dulu melalui peluang Dennis Undav yang berhasil dibendung penjaga gawang Jonas Urbik. Kiper Bayern Munchen juga sukses melakukan aksi penyelamatan dari tendangan Chris Furridge serta tembakan jarak jauh Angelo Stiller. Di sisi lain, kiper Stuart Alexander Nubel bisa mengamankan sundulan Harry Kane dan sepakan Luis Diaz berturut-turut. Setelah skor kacamata bertahan hingga turun minum, Bayern Munchen tampil lebih agresif pada babak kedua. Sundulan kapten timnas Inggris Harry Kane akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-55. Ini merupakan gol ke-59 Kane untuk Bayern Munchen di berbagai turnamen pada musim ini. Konrad Leimer hampir menambah keunggulan Die Roten, tetapi tendangannya dari dalam kotak penalti masih melambung di atas mistar gawang. Kane akhirnya mencetak gol keduanya pada menit ke-80 setelah menerima umpan dari Luis Diaz. Pemain berusia 33 tahun ini sukses mengecoh lini pertahanan lawan sebelum melepaskan tembakan terarah ke sudut gawang Stuart. Bayern Munchen mendapat hadiah penalti pada masa injury time akibat pelanggaran handball Angelo Stiller. Kane sukses menjadi eksekutor pada menit ke-90+1 sekaligus menentukan kemenangan mutlak timnya menjadi 3-0. Hasil tersebut memastikan Bayern Munchen meraih gelar double winner domestik pertama dalam 6 tahun. Sebelumnya, anak-anak asuhan pelatih Vincent Kompany itu telah memastikan meraih trofi Liga Jerman Bundesliga. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan juga info-info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2, dan sudah saatnya aku pamit undur diri. Tapi kita masih ketemu lagi di Info Pro 2. Nanti di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Setelah itu kita bertemu di 3:05, di pukul 3:05 dengan Info Pro 2. Oke, nanti di program Sore Ceria kamu akan ditemani dengan program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Oke teman Pro 2, akhir kata saya Wafa Alfarizi pamit undur diri dari program Santai Siang. Jangan kemana-mana, enjoy terus di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama.

Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi dini hari sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat mendengarkan teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasofia Hae melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lainnya. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force, Jupiter Z, Mio J, dan Jupiter Z1. Akibat kejadian tersebut, para pelaku mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan kini sudah dipasang garis polisi dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Merauke Kota guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Kita ke info berikutnya. Polres Merauke mencatat kasus yang dipicu minuman keras masih mendominasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum setempat. Sebagian besar pelaku maupun korban didominasi kalangan remaja dan anak muda. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Syawal SH mengatakan banyak remaja mengonsumsi miras karena faktor lingkungan dan kurangnya aktivitas positif. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai tindak kriminal seperti penganiayaan dan pencurian. Ia menjelaskan pengaruh minuman keras sering membuat remaja mudah terlibat konflik maupun tindakan kriminal lainnya. Bahkan sejumlah kasus pencurian dan penganiayaan terjadi akibat pelaku berada di bawah pengaruh alkohol. Selain miras, Polres Merauke juga menyoroti penyalahgunaan ganja yang mulai menyasar anak-anak usia sekolah. Polisi menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi generasi muda di wilayah Merauke.

Kita ke info terakhir. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama rombongan melakukan peninjauan secara langsung progres pembangunan infrastruktur jalan penghubung. Hadir dalam peninjauan jalan tersebut Kepala Balai Bina Marga Merauke, Kepala Satuan Kerja Jalan dan Jembatan, dan Kepala Dinas PUPR Papua Selatan, Sekretaris dan Kabid Bina Marga PUPR Papua Selatan bersama tim sedang melakukan pembangunan dan pengerjaan pada ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kampung Wonorejo, Kurik Kota, Rawasari, dan juga Kumbe. Pihaknya mengharapkan bisa terbangun pada ruas jalan sejauh 4,5 km dan akan dilanjutkan pada tahun 2027 yang diarahkan ke Kumbe yang diadakan menuju sampai ke arah Kumbe. Apollo Savanpo mengatakan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Pasar Kurik, Distrik Kurik dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan kebutuhan warga terpenuhi untuk ruas jalan provinsi yang menghubungkan Wonorejo Kurik, Kota Rawasari, dan juga Kumbe. Ia mengatakan ruas jalan tersebut sejauh 4 km. Pembangunan ruas jalan provinsi ini pengerjaannya akan kembali dilanjutkan pada tahun 2027 sampai ke arah kampung.

0: Sudah sore, ayo pulang nak. Nanti ibu membuatkanmu wedang jahe hangat.
1: Iya ibu, sebentar lagi. Aku mau melihat langit senja dulu. Langitnya indah sekali ya bu.
0: Indah sekali, sama indahnya dengan mimpi-mimpimu nak. Apa yang sedang kau pikirkan?
1: Aku jadi dokter bu, mengobati orang-orang sakit di desa ini, biar tidak perlu jauh-jauh ke kota.
0: Kalau itu cita-cita yang mulia nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Terima kasih ibu, aku akan membuat ibu bangga.
0: Namun, cita-cita Kirana tidak mudah. Ia harus melawan keterbatasan ekonomi dan tantangan akademis yang berat.

0: Kenapa sulit sekali? Buku-buku ini mahal sekali, Bu. Ujiannya juga semakin sulit.
1: Sabar ya, Nak. Ibu akan bekerja lebih keras lagi. Kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah.
0: Aku tidak akan menyerah, Bu. Demi Ibu, aku akan berjuang.
1: Waktu berlalu. Kirana kini telah menyelesaikan kuliahnya. Ia berhasil meraih mimpi.
0: Bapak, Ibu, aku berhasil. Aku diterima sebagai dokter di sini.
2: Bapak dan Ibu bangga padamu, Nak.
1: Terima kasih sudah membuat kami bangga, Nak.

Terima kasih sudah mempercayakan kesehatan kalian kepadaku. Mari bersama kita bangun desa yang lebih sehat dan bahagia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Menurut kamu, Mama gimana?
3: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
2: Kalau Papa?
3: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih. Parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2006 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: Kus dengan malu-malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shilonse

0: rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi empat ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Posisi tiga Tom Pati, Nadif Basalama dengan Semusim. Di posisi dua alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini tempat dua ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number one.

0: di App Store.
1: Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

agua y un sempurna. Tempat sembahyang yang didirikan. Dan junjungan yang

4 peringkat dari minggu sebelumnya teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Vinciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

juga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara

0: digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo melakukan kunjungan kerja kunker ke Kabupaten Asmat dan menggelar pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Asmat serta berbagai elemen masyarakat di Aula Werom Cem Kesbangpol Kabupaten Asmat pada Sabtu 23 Mei 2026. Pertemuan tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, ketua dan anggota DPRK Asmat, pimpinan beserta komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Asmat, jajaran pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Asmat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang selama ini aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap adegan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting mulai dari tahapan musrembang evaluasi, sinkronisasi hingga harmonisasi program pembangunan. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pembangunan agar program pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan optimal. Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa hakikat pembangunan di berbagai sektor adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian hingga perikanan harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan masyarakat hidup layak dan sejahtera. Karena itu, ia menilai keperluan perencanaan yang matang serta evaluasi berkala guna mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan seberapa dekat capaian tersebut dengan tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan segera menindaklanjuti aspirasi pemekaran kabupaten yang disampaikan masyarakat dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi tersebut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Apollo Savanpo saat bertatap muka dan berdialog dengan warga Kampung Syuru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Sabtu 23 Mei 2026. Gubernur Apollo mengatakan bahwa dalam setiap kunjungan baik di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat, seluruh pemerintah daerah telah mengusul pemekaran kabupaten. Hingga kini usulan tersebut masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri karena ada kebijakan moratorium Presiden. Gubernur Apollo mengaku usulan pemekaran kabupaten memang menjadi aspirasi yang sangat mendesak di 4 kabupaten yang ada. Karena itu nantinya akan segera ditindaklanjuti. Ia mengatakan akhir tahun ini pihaknya akan membentuk tim asistensi untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran dari 4 kabupaten tersebut. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya pada Jumat tanggal 20 Mei 2026. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilo Rp55.000, telur ayam ras Rp45.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000, ikan kembung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Hai hai, selamat malam teman Prado. Jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya. Tentunya di hari ini ya, malam ini ya, ya di edisi tanggal 24 Mei ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info Prado ya. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya nantinya hingga pukul 20 nanti. Dan apa nih? Iya, pastinya kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat berjumpa lagi ya di edisi hari Minggu ya. Pastinya yang lagi bersantai ataupun lagi capek-capeknya ya, ketika mungkin lagi seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya Taman Prado. Oke, Taman Prado akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado Amroke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan
3: teman terbaik kamu.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Mak?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Mak.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Mak. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore!

0: Nina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tahu.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Ma?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Ma. Saat pulang sekolah tadi. Oh, iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, nak. Gak selamanya loh, nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri, berdiri, berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf, minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Hai, si Cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku gak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Suis. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi, Senin sampai Jumat?
2: Makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
2: Iya, Mak.
6: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
2: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jadi pikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
6: Berarti kita saling memaafkan ya.
2: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
6: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
2: Makan lagi, Mak?
6: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
2: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
6: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
7: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Teman terbaik kamu.

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

informasi ya, dan akan juga ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Nur hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini teman Pradua. Dan tentunya buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu ya. Sudah pada makan belum nih teman Pradua ya? Pastinya kamu sudah pada makan ya. Dan jangan lupa ya untuk ketika beristirahat ya, ini pastinya ya harus mengutamakan keselamatan juga ya, dengan harus memeriksa pintu jendela ya, apakah sudah pada ditutup belum ya. Yang masih berkeliaran ya, mungkin lagi beraktivitas di luar rumah ya, ketika berkendaraan ya, pastinya utamakan keselamatan juga ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan dihadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

perlu kamu tahu ya. Ada 7 nama menu kopi populer ya, agar tidak grogi saat pesan di kafe ya, teman berdua. Masih suka bingung ya bedain latte, cappuccino sama flat white ya teman Prado. Tenang ya teman Prado, sekarang tidak perlu ya grogi lagi pas lihat menu kopi di kafe ya. Yuk kita lihat ya kira-kira 7 minuman kopi apa ya yang biar kamu tidak grogi ya ketika memesannya teman Prada. Yang pertama ada espresso ya, bilang dari banyak menu kopi di kafe ya. Espresso ya, iya, dibuat dengan tekanan tinggi ya, sehingga menghasilkan kopi yang pekat dan strong ya. Biasanya disajikan dalam ukuran kecil ya, tapi rasanya nendang teman Prado ya. Kemudian ada americano ya, perpaduan espresso ditambah air ya, rasanya lebih ringan ya dibandingkan espresso. Tampilannya mirip kopi ya hitam, mirip kopi hitam biasa, cocok ya buat yang suka kopi pahit ya, tapi tetap itu drink teman Prado. Kemudian ada cappuccino ya, perpaduan espresso, susu dan avoam ya. Rasanya krim tapi kopi masih terasa strong ya. Biasanya punya busa susu ya, lebih kental dibandingkan latte ya teman Prado. Kemudian ada latte ya. Latte menu favorit banyak orang ya, campuran susunya yang lebih banyak ya, kemudian jadi rasanya kopi lebih ringan dan krim ya. Cocok buat buat pemula ya yang baru mulai suka kopi teman Prado. Kemudian ada mochaccino ya, perpaduan espresso, susu dan foam ya. Latte yang ditambah coklat atau sirup mocha ya, rasanya manis manis ya, kemudian krim dan tetap ada sensasi kopinya teman Prado. Kemudian ada affogato ya, dessert dan kopi jadi satu. Espresso hangat yang disiram ke atas es krim vanila ya, manis, pahit, krim dan pastinya favorit banyak pencinta kopi ya tentunya teman Prado. Kemudian ada flat white ya, mirip latte ya tapi rasa kopinya lebih bold ya. Biasanya pakai 2 shot espresso dengan foam susu tipis ya. Cocok ya buat yang mau krimnya tapi tetap terasa kopi banget teman Prado ya. Sekarang pastinya sudah tidak bingung lagi ya kalau lihat menu kopi di kafe ya. Teman Prado paling sering pesan yang mana nih ya? Yuk nikmati juga ya berbagai menu ya, menu favorit di kafe ya tentunya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya info yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana ada 7 nama menu ya kopi populer ya, agar tidak grogi ya saat pesan di kafe teman Prado. Ini buat kamu yang pencinta kopi ya, wajib ya untuk kamu bisa bedakan ya yang mana yang kamu suka dan mana yang cocok di lidah kamu juga ya teman Prado ya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kita masih di Jaga Malam ya tentunya dengan info-info seputaran ngopi teman Prado. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Kita memperoleh, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran ngopi ya. Kita ke informasi yang berikutnya ya, masih tentang ngopi ya, teman peraduan. Ya. Ini di mana ada americano ya, bukan sekedar kopi hitam ya, dan ini ceritanya ya, teman peraduan. Ya. Dari medan perang sampai jadi menu wajib di kafe ya, americano punya cerita yang tidak banyak orang tahu ya, teman peraduan. Ya. Kopi yang sering ya kamu pesan ini ya, ternyata ya lahir dari Perang Dunia Kedua. Serius bukan ya, cuman kopi biasa ya teman peraduan. Americano itu ya perpaduan espresso ditambah air panas ya, rasanya lebih ringan tapi tetap ada karakter kopi yang bold ya. Cocok ya buat kamu yang mau kopi hitam ya tapi tidak terlalu strong ya teman peraduan.

espresso ya, yang terlalu pekat ya. Akhirnya mereka tambahin air panas ya, biar biar rasanya lebih familiar, teman berdua. Nah, dari situ lahirlah ya Americano ya. Nama ini diambil dari kebiasaan orang Amerika yang suka ngopi yang lebih ringan ya, teman berdua. Americano ya mirip long black ya, tapi beda cara bikinnya ya. Americano air tambah espresso ya, sementara long black ya espresso ditambah air ya. Jadi rasanya mirip tapi feel-nya beda ya, teman peraduan. Di Korea Selatan ya, Americano minuman wajib ya. Minuman ini sudah jadi lifestyle ya, teman peradua. Americano itu rendah kalori ya, cuman 5-10 kalori ya. Selama tanpa gula dan susu ya. Ini cocok ya buat kamu yang jaga pola makan ya. Nah, buat yang teman peradua yang mau nyoba Americano ya, kamu bisa nikmati juga ya, teman peradua. Ataupun kamu yang baru terjun ya ke dunia perkopian ya, iya, wajib untuk kamu menikmati ya, karena minumannya cukup ringan ya. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20:49 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya ya, info-info seputaran perkopian kita sudah berakhir, teman peradua. Dengan harapan ya, semoga informasi seputaran kopi yang sudah dihadirkan untuk kamu ya dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradua. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 21 kita akan mengikuti ya Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan kita akan jumpa lagi di pukul 22 tentunya dengan info-info dan juga ada kisah inspirasinya, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 meroket teman terbaik kamu.

aktif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Nah, kita memperoleh, kita masih di Cegah Malam ya, tentunya dengan di pukul 22 ini ya, selama satu jam ke depan juga ya, bakal Daun hadirkan buat kamu ya beberapa informasi dan juga ada kisah inspirasinya juga ya teman Pradua. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada Indonesia Pro Indi ya, langsung dari Pradua RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ini selama satu jam ke depan juga ya, Dona akan hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya, menemani kamu di malamnya kamu ya teman Pradua. Oke, daripada kamu tunggu lama-lama ya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya teman Pradua ya. Yaitu ini sebentar lagi ya akan ada libur ya, pastinya libur dong karena besok ada libur juga ya. Dan nantinya di tanggal 27-28 ya ada Idul Adha nih teman Pradua ya. Ini ada satu informasi menarik juga ya, apakah kurban ya, hewan kurban ya secara online diperbolehkan ya dan sah. Kita simak ya bersama-sama penjelasannya seperti apa ya, apakah itu kurban ya yang dilakukan secara online bisa disahkan atau tidak nih teman Pradua. Kurban online ya menjadi solusi praktis bagi umat Islam ya untuk tetap menjalankan ibadah kurban tanpa harus ya hadir langsung. Seluruh proses ya mulai dari pemeliharaan hewan ya, penyembelihan hingga distribusi daging ya dilakukan secara digital melalui lembaga percaya ya, sehingga lebih mudah ya, aman dan efisien teman Pradua. Menurut Basnas ya, kurban online hukumnya sah ya selama memenuhi syarat dan rukun kurban karena menggunakan akad ya, wakalah ya atau perwakilan yang diperbolehkan dalam Islam teman Pradua. Pendapat ini juga ya didukung oleh ulama seperti Ibnu Qudamah ya dan Imam Jalaluddin Al-Mahali ya, yang memperoleh perwakilan dalam ibadah termasuk penyembelihan hewan teman Pradua. Kurban online ya adalah layanan ibadah kurban melalui lembaga terpercaya tanpa kehadiran langsung ya di salat bul kurban ya, proses penyembelihan hewan ya, pembelian hewan kemudian penyembelian hingga distribusi daging ya dilakukan oleh pihak penyelenggara ya teman Pradua. Kurban online memudahkan ya masyarakat karena seluruh proses dapat dilakukan dari rumah ya. So, kibul kurban cukup ya memilih hewan dan melakukan pembayaran ya secara online ya, lalu menerima dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kurban ya teman Pradua. Menurut Badan Amil Zakat Nasional ya atau Basnas, kurban online sah ya dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun kurban ya. Praktik ini menggunakan akad wakala yaitu pelimpahan ya proses penyembelian kepada pihak lain. Praktik wakalah ya juga memiliki dasar dalam syariat Islam sebagaimana ya yang terkandung dalam hadis ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah
informasi yang pertama ya, di mana ya teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang nantinya besok merayakan hari raya kurban nantinya di tanggal 27 ya. Iya, hingga 28 ya. Ternyata ya, sejak yang tadi kita sampaikan bahwa kurban yang dilakukan secara online ya disahkan ya oleh agama ya, menurut Basnas bahwa bisa dilakukan ya ke pihak lain yang penting tidak melanggar aturan ya, yang intinya sah ya ketika kurban ya, hewan kurban dilakukan secara online, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan juga buat kamu yang mungkin sudah pada istirahat di rumah ya, selamat malam saja buat kamu ya, dan selamat beristirahat ya, besok masih libur ya, pastinya libur fakultatif ya. Iya. Oke, teman Prado ya. Iya, kita langsung saja ke beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah akan Dona hadirkan untuk kamu. Jadi, kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Oke teman Perando, kita masih di Jaga Malam ya. Langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya. Ini buat kamu yang kerja kantoran ya, ini ataupun di tempat-tempat kerja juga ya. Kelelahan di kantor ini sering ya jadi masalah serius ya. Ini ada beberapa langkah nyata ya untuk mengatasinya teman Perando. Kelelahan di tempat kerja menjadi masalah serius ya yang berdampak pada karyawan di berbagai sektor ya. Tingginya stres dan tekanan mental membuat karyawan lebih mudah ya lelah ya teman Perando. Menurut survei ya 59 ya karyawan di India mengalami gejala kelelahan terutama di usia 21 ya hingga 30 tahun teman Perando. Kelelahan ini ya mempengaruhi kesejahteraan individu dan kinerja perusahaan ya teman Perando. Menyebabkan kelelahan fisik, emosional dan mental ya. Dampak terlihat dari menurunnya produktivitas dan rendahnya semangat kerja teman Perando. Oleh karena itu pentingnya bagi SDM untuk mengenali, mencegah dan mengatasi ya kelelahan di tempat kerja teman Perando.

Organisasi perlu ya menyediakan fasilitas agar karyawan merasa nyaman ya, termasuk kebijakan fleksibel dan model kerja agar pekerjaan terasa menyenangkan ya. Perusahaan juga ya harus mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan ya, seperti cuti orang tua atau jadwal liburan fleksibel ya teman peradua. Membangun budaya ya yang mendukung kesehatan mental dapat dilakukan ya dengan mengurangi stigma ya bekerja sama dengan profesional ya, serta menyediakan loka karya rutin ya. Aditi Mital ya, kepala grup HRD Safe ya Solution, menekankan pentingnya menciptakan budaya kerja di mana karyawan merasa didengar dan didukung ya. Langkah ini mencakup ya program bantuan karyawan atau EAP, layanan konseling ya, loka karya stres ya, serta ya, inisiatif ya seperti jam kerja fleksibel dan hari tanpa perangkat digital ya teman produk. Mendorong karyawan ya untuk beristirahat itu penting ya, karena penelitian menunjukkan bahwa istirahat rutin meningkatkan produktivitas dan keterlibatan teman produk. HR harus ya menekankan keseimbangan kerja dan kehidupan ya, memastikan karyawan merasa didukung ya, serta membangun komunikasi terbuka ya agar tercipta ya rasa aman ya psikologi ya, ini memperkuat ya kepercayaan, transparansi dan motivasi karyawan juga teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu, di mana ya pastinya ya semua sering mengalami kelelahan di kantor, apalagi di dengan dikejutkan ya dengan berbagai pekerjaan ya, kemudian mental juga ya, ini menjadi perhatian ya, terutama buat para perusahaan besar-besar ya. Ya, ini kesejahteraan pegawai juga ya, menjadi motivasi juga bagi karyawan tersebut ya teman produk. Oke, teman produk, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam.

Kita masih di Jaga Malam ya, dan tentunya di akhir perjumpaan kita Dona punya satu kisah inspirasi nih buat kamu teman berdua, yaitu dengan judul ya, yaitu singkirkan masalah ya teman berdua. Kedelai favorit seorang pria jatuh ya ke jurang yang dalam ya, ia tidak bisa menariknya keluar ya, dan tidak peduli seberapa keras ia mencoba, karena itu ia memutuskan untuk menguburkannya ya, hidup secara hidup-hidup. Tanah dituangkan ke dalam dari atas ya. Kedelai merasa beban ya, mengibahkannya ya teman peradua, dan menginjakkannya teman peradua. Lebih banyak tanah dituangkan ya, ini mengguncangnya ya. Kok Kak Dona sudah mengantuk ya, makanya salah ngomong. Ya kita lanjut ya. Ini mengguncangkannya dan melangkah ke atas ya. Semakin banyak beban yang dituangkan, semakin tinggi ia naik. Ya, menjelang siang, keledai itu sedang merumput di padang rumput yang hijau. Setelah banyak mengibaskan ya, atau dari masalah, dan melangkah untuk belajar ya darinya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya kisah inspirasi ya yang sudah Dona hadirkan buat kamu, di mana ya ini dengan judul singkirkan masalah ya. Ada seekor keledai ya yang jatuh ke sumur, di mana seorang pria mencari jalan ya dengan membuangkan tanah ya, dengan begitu keledai tersebut bisa keluar dari kejebakan yang dia lakukan ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi ataupun kisah inspirasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 55 menit ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir, teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang tadi sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini nanti di pukul 23 nanti bakal ada hit list hingga pukul 12 nanti, dan kita akan jumpa lagi besok pagi di pukul 5 ya, tentunya dengan program yang berbeda. Dan nantinya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 ya, di pukul 11 nanti, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Barisan persatuan yang diprakarsai oleh Budi Utomo adalah suatu pemicu bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang sulit, baik pada masa prakemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Di masa kemerdekaan yang saat ini telah kita raih dan kita rasakan, barisan perjuangan seluruh bangsa Indonesia harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak, mengobarkan api semangat bangkit untuk Indonesia Emas.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Raka, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Bapak Suci Fransiskus mendesak kita untuk tidak putus asa dan tidak terperangkap oleh pesan-pesan kebencian yang ada di sekitar kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita sungguh dianugerahi keanekaragaman yang sungguh berlimpah, mulai dari budaya, agama, maupun ekonomi. Gereja mengundang umat Katolik untuk berani keluar dari kemapanan diri serta berani memberikan dirinya bagi perkembangan bangsa yang besar ini. Kiranya semangat kemerdekaan bangsa Indonesia semakin menyemangati untuk berani memberikan diri bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini. Kita diundang untuk mengisi kemerdekaan dengan berani melawan hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar, yang bohong. Berani melawan terhadap yang memecah belah kesatuan bangsa ini. Kita diajak menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia yang masih berusaha membangun dirinya.

0: di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50
2: orang. Warga Kulit Hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Alfarizi, kita ke info yang pertama. Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi dini hari sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat sedang mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Haso Viahae melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lainnya. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force, Jupiter Z, Mio J, dan Jupiter Z1. Akibat kejadian tersebut, para pelaku mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri membenarkan adanya laporan tersebut, sehingga pihaknya sudah memasang garis polisi dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Merauke Kota untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Kita ke info berikutnya. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, didampingi Bupati Asmat, Thomas E.P. Savanpo bersama Forkopimda meresmikan ruangan modular operating theater di Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Savanpo pada hari Sabtu 23 Mei 2026 lalu. Ruangan modular operating theater merupakan sistem ruang operasi modern yang dibangun menggunakan panel modular dan menjadi yang pertama di wilayah Papua Selatan. Gubernur Apollo Savanpo mengatakan selain meresmikan fasilitas MOT di RSUD Perpetua J. Savanpo, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyerahkan bantuan emergency bed untuk 4 puskesmas di Kabupaten Asmat. Menurut Gubernur, pembangunan sektor kesehatan yang dilakukan pemerintah mencakup 4 bidang utama. Yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan mulai dari infrastruktur rumah sakit, klinik, puskesmas, hingga pustu dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai kampung. Yang kedua, pembangunan di bidang kesehatan juga mencakup penyediaan equipment atau peralatan medis. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendukung pemerintah kabupaten dalam menyediakan berbagai peralatan medis untuk rumah sakit, klinik, puskesmas, hingga pustu. Yang ketiga, pembangunan kesehatan juga meliputi penguatan sumber daya manusia atau SDM kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, hingga tenaga analisis kesehatan. Selain menghadirkan tenaga kesehatan profesional, pemerintah juga memberikan dukungan melalui program beasiswa dan bantuan studi bagi putra-putri daerah yang ingin menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Kemudian yang keempat adalah hospitali atau pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Gubernur Apollo Savanpo menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap harinya pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras per kilogramnya Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng per kilogramnya Rp40.000, ikan kembung Rp45.000 per kilogram, dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya Rp45.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Apalagi sekarang ini kayaknya libur ya teman Pro 2. Libur menjelang Idul Adha nanti. Di hari Rabu kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan juga Idul Kurban ya. Dimana umat muslim itu melaksanakan ibadah Idul Kurban, yaitu mengkurbankan sapi atau kambing untuk disembelih lalu dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang dirasa perlu untuk mendapatkan haknya berupa 1 kg daging teman Pro 2. Dan ini udah hari Senin ya teman Pro 2. 2 hari lagi nih bakal kita memasuki hari raya Idul Adha teman Pro 2. Semoga hari libur begini atau hari yang cukup santai ini tidak membuat kamu bermalas-malasan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang akan beraktivitas sepanjang hari, jangan lupa untuk sarapan. Dan buat kamu yang baru bangun tidur, alangkah baiknya minum 2 gelas air putih agar sistem pencernaan kamu lancar dan juga metabolisme tubuh kamu meningkat, teman Pro 2. Kalau sarapan juga nggak perlu yang gimana-gimana ya, atau terlalu berat, nggak usah yang seperti itu, teman Pro 2. Cukup kue atau roti, atau mungkin telur rebus 2, atau teh juga bagus tuh, teman Pro 2. Ya mentok-mentok kalau mau makan ya bubur ayam ya teman Pro 2. Sebenarnya juga nasi kuning, nasi campur pagi-pagi atau nasi pecel juga gak apa-apa sih. Tapi kembali lagi, cocok-cocokan. Ada yang cocok, ada yang gak cocok. Kalau gak cocok biasa sakit perut teman Pro 2. Tapi kalau yang cocok ya aman-aman aja. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali pagi hari kita di program Sepada, aku akan ngasih tahu kamu di tanggal 25 Mei ini ada peringatan apa aja.

Setiap tanggal 25 Mei diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Hari ini didedikasikan untuk pasien tiroid yang berjuang untuk lepas dari penyakit ini. Tiroid merupakan kelenjar yang ada di dekat leher dan trakea. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon untuk proses metabolisme. Setiap orang memiliki kelenjar tiroid, namun akan disebut penyakit jika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang tepat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti genetik, kurangnya asupan iodium, adanya peradangan pada kelenjar tiroid, dan lain-lainnya, teman Pro 2. Adanya hari ini merupakan inisiasi dari Tiroid Federation International. Mereka mendeklarasikan Hari Tiroid Sedunia pada tahun 2007 silam. Tanggal tersebut dipilih untuk menghormati kelahiran European Thyroid Association atau ATA yang dibentuk pada 25 Mei 1965. ATA adalah pelopor Hari Tiroid Sedunia.

Imami ini. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 25 Mei. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, dan juga dilancarkan rezekinya serta banyak duit. Amin, amin, amin, amin.

Ya, teman Pro 2, untuk menemani pagi kamu seperti biasa, nanti di pukul 7:10 hingga 8:50 aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Udah ada beberapa info buat kamu, bakal aku spill beberapa dulu ya, teman Pro 2. Yang pertama yaitu psikolog sebut sering lupa bisa jadi tanda tubuh butuh istirahat, teman Pro 2. Ya, iya ya, kalau kita sering lupa biasanya itu fokus kita itu lagi enggak maksimal, teman Pro 2. Pastinya ada sesuatu yang menyebabkan, salah satunya itu ya bisa jadi kurang istirahat. Nanti kita akan bahas bersama ya, teman Pro 2. Dan di info kedua aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu aktivitas apa saja yang menarik untuk isi libur Idul Adha bersama keluarga. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja karena aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Oke, kita dengerin dulu lagu berikut ini dari Rizky Febian dan Adrian Khalif yang berjudul Alama. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Kamu sedang mendengarkan Sepada Teman Pro 2. Buat kamu yang masih sarapan, dilanjut ya. Sambil dengerin aku bakal ngasih tahu kamu kalau katanya sering lupa itu bisa jadi tanda tubuh butuh istirahat, Teman Pro 2. Kondisi mudah lupa hingga sulit fokus saat berbicara disebut dapat menjadi salah satu tanda tubuh mengalami kelelahan mental dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Informasi tersebut di

di Instagram ya, pastinya teman Pro 2, yang mengutip penjelasan psikolog Felicia Maukar terkait pentingnya jeda dari rutinitas sehari-hari. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa tubuh terkadang memberikan sinyal ketika seseorang memerlukan waktu untuk memperlambat aktivitas, beristirahat, atau mengambil liburan. Menurut Felicia Maukar, salah satu tanda yang muncul ialah sering lupa atau merasa tidak nyambung saat berbicara dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat kelelahan mental yang dipicu rutinitas padat dan tekanan berkepanjangan. Tubuh dapat memberikan respon terhadap kelelahan mental yang berlangsung lama melalui berbagai tanda seperti sulit fokus, mudah lelah, hingga meningkatnya iritabilitas. Selain sering lupa dan kehilangan fokus saat berbicara, tanda lain yang dapat muncul yaitu kesulitan tidur, mudah merasa lelah, serta menurunnya konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Fenomena kelelahan mental atau mental exhaustion sendiri semakin banyak dialami masyarakat, terutama di tengah tingginya tekanan pekerjaan, aktivitas digital, dan kurangnya waktu beristirahat. Kondisi tersebut membuat pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pemulihan menjadi semakin harus diperhatikan teman Pro 2. Unggahan tersebut menuai banyak respon dari netizen ya teman Pro 2. Sebagian mengaku mengalami kondisi serupa akibat aktivitas harian yang sangat-sangat padat. Sementara yang lainnya menilai liburan atau mengambil jeda sejenak dari rutinitas dapat membantu memulihkan kondisi fisik dan juga mental. Psikolog menyarankan masyarakat untuk mulai mengenali sinyal tubuh dan memberi waktu istirahat yang cukup agar kesehatan mental tetap terjaga. Selain berlibur, menjaga pola tidur, mengurangi stres, dan meluangkan waktu untuk relaksasi dinilai dapat membantu mengurangi kelelahan mental. Jadi teman Pro 2, kalau mulai merasakan tanda-tanda seperti yang tadi aku sebutkan, alangkah baiknya kamu menjaga dan memperhatikan waktu istirahat kamu ya teman Pro 2. Kalau bisa menikmati waktu libur atau bisa ambil libur ya, mending libur dulu ya. Karena kesehatan fisik dan mental itu penting teman Pro 2. Teman Pro 2, setelah ini aku akan mengajak kamu untuk membahas beragam aktivitas menarik untuk isi libur Idul Adha bersama keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

Masih di Sepada, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, libur Idul Adha menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Berbagai aktivitas sederhana dapat dilakukan agar suasana hari raya terasa lebih hangat, menyenangkan, dan penuh dengan kebersamaan. Beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengisi libur Idul Adha, yang pertama yaitu memasak olahan daging kurban bersama. Kegiatan memasak seperti sate, dagingnya dibikin jadi rendang, gulai, atau daging bakar dimakan pakai sambal kecap. Waduh, enak banget tuh. Itu bisa menjadi momen kebersamaan yang hangat dan momen kebersamaan yang menyenangkan saat libur Idul Adha, teman Pro 2. Yang berikutnya itu silaturahmi ke tetangga dan juga ke sanak saudara. Libur Idul Adha bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Yang berikutnya yaitu piknik atau wisata alam bersama keluarga. Mengunjungi pantai atau tempat wisata lainnya bisa menjadi pilihan menarik untuk melepas penat selama liburan. Dan sambil piknik bisa juga dilakukan bakar-bakar, teman Pro 2, yaitu bakar ayam atau bakar daging kurban dan disantap bersama dengan keluarga yang sedang piknik. Itu nikmat banget, teman Pro 2, dan gak ada yang bisa menggantikan keseruan liburan bareng keluarga, teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu membantu kegiatan kurban di lingkungan. Terlibat dalam pembagian daging kurban atau membantu panitia masjid dapat menumbuhkan rasa gotong royong dan kepedulian. Dan poin plusnya adalah kamu juga dapat daging kurban.

bersama. Sebagian keluarga memanfaatkan libur panjang untuk menata ulang rumah agar suasana lebih nyaman dan rapi. Entah berbagai aktivitas seperti merubah posisi sofa, merubah posisi lemari, merubah posisi kamar tidur, merubah posisi meja TV, atau membersihkan dapur, menata ulang dapur, itu merupakan kegiatan yang menyenangkan kalau dilakukan bersama-sama dan di waktu yang tidak ada aktivitas lain teman Pro 2, seperti nggak ada yang kerja atau libur. Nah, contohnya kayak gitu, cocok banget teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu berolahraga bersama keluarga. Nah, ini banyak opsinya teman Pro 2. Kamu bisa berolahraga jalan santai, bisa bermain badminton, bisa bersepeda. Nah, itu bisa menjadi pilihan kegiatan yang sehat selama masa liburan teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu mengikuti kajian atau memperbanyak ibadah. Libur Idul Adha juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah dan memperdalam pemahaman agama bersama keluarga. Itulah beberapa aktivitas menarik untuk isi libur Idul Adha kamu bersama keluarga, teman Pro 2. Wah, mana nih yang bakal kamu lakuin, mana nih? Kalau aku kayaknya aku bakal bersepeda sih, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 akan ada info perakiraan cuaca dari perakirawan cuaca BMKG Merauke. Kamu harus dengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Pada
2: cuaca hari ini. Info cuaca
4: Produa. Terima kasih masih di Sepada Teman Produa. Kita ke segmen info cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Harun Ar-Rasyid. Selamat pagi Kak Harun.
5: Selamat pagi Kak.
4: Bagaimana Kak kabar hari ini?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Baik, alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
5: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Harun Ar-Rasyid, inilah informasi selengkapnya. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten dan Merauke dan sekitarnya untuk pagi hari ini diperkirakan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan. Malam nanti diperkirakan masih berawan dan dini hari akan diperkirakan berkondisi cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 sampai dengan 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1 meter. Dan perairan laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 1,5 meter. Selanjutnya, kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,5 meter pada pukul 21.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 3,7 meter pada pukul 8.00 WIT esok hari. Sementara untuk surut minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 1 meter pada pukul 15.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 2,7 meter pada pukul 3.00 WIT dini hari. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Selasa 26 Mei 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi berawan. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Ar-Rasyid, perakiran hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
4: Baik Kak Harun, untuk hari ini pagi cerah berawan, siang hingga malam berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari berawan, seperti itu ya Kak?
5: Iya, baik.
4: Baik, terima kasih Kak Harun Ar-Rasyid untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca BMKG Merauke. Untuk hari ini, perakiran cuaca Kabupaten Merauke, pagi cerah berawan, siang hingga malam hari berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari, 26 Mei 2026, berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian cuaca, info cuaca hari ini.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di program Spada hari ini. Nanti di pukul 9, kamu akan ditemani Hit List, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.